0: Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai. tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan daerah, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan harus kemudian terjadi suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kira sudah
12: ada direktur mesti tidak hanya untuk setup.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 20 Juli pada tahun 1822 lalu, merupakan hari kelahiran seorang tokoh terkenal di cabang ilmu biologi. Dia bernama Gregor Mendel, yang telah menciptakan hukum Mendel. Hukum Mendel inilah yang menjadi dasar dalam perkembangan dunia genetika saat ini. Insan Edukasi, Gregor Mendel terlahir dengan nama Johann Mendel pada tanggal 20 Juli tahun 1822 di kota Hensersdorf, Austria, atau saat ini masuk wilayah Republik Ceko. Sejak masa kecil, Mendel bekerja sebagai tukang kebun. Saat usia muda, ia belajar filsafat dan fisika di Fakultas Filsafat Universitas Olomouc. Namun, karena ia kesulitan finansial selama kuliah, dia pun akhirnya menjadi biarawan agar mendapatkan beasiswa sekolah secara gratis. Terlahir sebagai Johann Mendel, dia pun mendapatkan nama tambahan Gregor setelah dia resmi menjadi biarawan. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, dan di saat itulah Gregor Mendel banyak melakukan eksperimen tentang persilangan tanaman. Insan Edukasi, berlatar belakang sebagai keluarga petani, membuat Gregor Mendel tertarik mempelajari ilmu biologi, terutama mengenai persilangan tanaman. Meskipun selama berabad-abad, para petani sudah mengetahui bahwa dari persilangan tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhan seperti yang diinginkan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Gregor Mendel mencoba bereksperimen dengan tanaman kacang polong. Dia mencoba menyilangkan banyak tanaman kacang polong dengan 7 karakteristik yang berbeda, yaitu tinggi tanaman, bentuk polong dan warna, bentuk biji dan warna, dan posisi bunga dan warna. Dengan warna biji, ia menemukan bahwa ketika kacang berbiji kuning dan kacang berbiji hijau dibiakkan bersama-sama, maka keturunan mereka selalu kuning. Namun pada generasi berikutnya, kacang hijau muncul kembali pada rasio 1:3. Untuk menjelaskan fenomena ini, Mendel menciptakan istilah resesif dan dominan, mengacu pada ciri-ciri karakteristik tertentu. Dalam hal ini, kacang berbiji kuning mempunyai sifat dominan, sementara kacang berbiji hijau bersifat resesif, sehingga ketika dua jenis tanaman ini disilangkan, akan lebih sering menghasilkan jenis kacang kuning. Namun jenis resesif tidak hilang seketika. Hasil persilangan terjadi, namun dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, dia berkesimpulan bahwa pada sebuah tanaman ada sebuah faktor tidak terlihat yang menjadi faktor penentu sifat keturunan yang pada masa kini disebut gen. Eksperimen ini membuatnya menghasilkan apa yang disebut hukum pewarisan Mendel. Ia menerbitkan hasil penelitiannya ini pada tahun 1866. Insan Edukasi, pada awalnya komunitas ilmiah menolak karya Mendel, bahkan hingga hari kematiannya. Namun artikel hasil penelitian Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900 oleh 3 ilmuwan botani dari 3 bangsa yang berbeda-beda, yaitu Hugo de Vries dari negeri Belanda, Karl Cornels dari Jerman, dan Erik von Tesmark dari Austria. Secara terpisah, mereka mempelajari sendiri hukum Mendel. Hasil percobaan yang mereka lakukan semakin memperkuat pendapat Mendel. Pada tahun itu juga, William Bateson, ilmuwan berkebangsaan Inggris, menemukan kertas kerja Mendel yang asli dan segera mengenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan. Karya Mendel pun akhirnya diakui dunia dan dia dijuluki sebagai bapak genetika modern.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menune. Ono bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu, ono opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Kenyanya bikin lagi.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Ya, sahabat pendengar, selamat pagi. Menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM bersama Vita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Arifah Fauzi, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan menjelang Hari Anak Nasional pada 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Ia mengungkapkan melalui kegiatan Jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian PPPA berupaya mendekatkan layanan edukasi dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Selain itu, diakuinya sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, pihaknya terus mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan agar setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-citanya sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas 2025. Maksud kami 2045. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar informasi terkini hanya dari 103,5 Magelang FM dalam Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program

Plan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi-pagi ada Pak Endro ya. Selamat beraktivitas Pak Endro. Mau nimbrung aja nih, gabung buat semua ya yang sedang beraktivitas sambil dengerin Radio Magelang FM di Semangat Pagi. Pokoknya mat beraktivitas aja. Ada Javi juga, waalaikumsalam Javi. Apa kabar? Semoga sehat ya. Pagi hari ini lagu Fifth Harmony bareng sama Kit Ing sudah Vita hadirkan ya, Word Tate. Salamnya buat Vita metugas saja, semangat di awal pekan. Selamat ngeteh ya Javi ya. Apa kabar buat Mbak Susi? Semoga sehat selalu ya. Tak semua dalam kendalimu. Ih, pas banget ya Vita mau putarkan lagu itu. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Yayu juga, Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega ya, Mbak Nungki, Lembayung, Evan juga, Pak Pri, Mbak Nadine dan anak-anak Alpen Budaya. Semuanya selamat pagi. Yap, sahabat pendengar, ini masih dalam rangkaian kemeriahan ya Piala Dunia 2026, yang mana timnas Spanyol kembali merasakan kejayaan tertinggi sepak bola dengan keluarnya sebagai juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja memaksa Argentina bertekuk lutut 1-0, ini sangat ketat sekali, melalui pertarungan panjang 120 menit. Di mana partai puncak turnamen akbar ini diselenggarakan di New Jersey Stadium pada Senin 20 Juli dini hari tadi. Skor imbang 0-0 mewarnai jalannya pertandingan sengit selama 90 menit penuh. Di mana kebahagiaan Spanyol akhirnya hadir di menit ke-106 saat babak kedua perpanjangan waktu. Ferran Torres ini sukses merobek jala gawang lawan dan mencetak satu-satunya gol penentu kemenangan dalam pertandingan tersebut. Ya, Argentina harus bermain dengan kerugian ya, karena jumlah pemain sejak pengujung waktu normal seperti Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua yang memaksanya keluar dari lapangan lebih awal. Situasi ini bertambah buruk ya bagi kubu Amerika Selatan tersebut setelah peluit panjang berbunyi, Leandro Paredes menjadi pemain Argentina lainnya yang di kartu merah oleh wasit pasca laga berakhir. Wah, tentu saja ya, ini sangat sengit sekali bagi Spanyol. Hasil gemilang ini menghasilkan trofi juara kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat piala turnamen 4 tahunan di tahun 2010, aliasnya penantian 16 tahun berlalu kini kembali direbutnya. Ya, bagi kubu lawan Argentina harus gigit jari karena kegagalan besar ini. Harapan besar mempertahankan gelar juara yang berhasil direbut 4 tahun lalu akhirnya sirna di laga final. Banyak sekali yang memprediksi ya Argentina akan menang secara berderet dengan jejak histori yang luar biasa. Argentina ini sebagai juara bertahan, namun Spanyol kembali memperebutkan posisi sebagai juara Piala Dunia 2026. 16 tahun sudah ya penantian ini. Semoga Piala Dunia 2026 di tahun ini yang akan dilaksanakan lagi di tahun selanjutnya bisa berbuah manis bagi juara-juara atau negara yang sudah sahabat pendengar inginkan ya. Oke, yang terpenting adalah harapan untuk terus bersatu dalam suka duka. Ruang senja tak semudah dalam kendalimu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
5: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
6: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Yeah.

0: Cinta Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

malam, sahabat pendengar. Pemerintah Kota Magelang bakal menata kawasan Taman Kyai Langgeng atau TKL guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan wisata tersebut. Saat meninjau kawasan TKL pada Kamis 16 Juli kemarin, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ini mengatakan penataan dilakukan untuk bisa menghadirkan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurut Mas Damar, pemerintah berperan sebagai fasilitator agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendukung kepentingan masyarakat. Nah, tujuan penataan ini adalah untuk bisa mewujudkan kawasan TKL, Taman Kyai Langgeng yang lebih tertata, termasuk sistem parkir yang ideal dan lain sebagainya. Ia juga berharap tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan tertib ya, sehingga jumlah pengunjung meningkat. Kondisi ini diharapkan bisa berdampak positif terhadap pendapatan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Damar pun menegaskan bahwa penataan kawasan ini tidak akan dilakukan melalui penggusuran ya. Sebelum pelaksanaan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap para pelaku UMKM serta menyiapkan lokasi usaha yang lebih tertata agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kota Magelang, Imam Bayi Hakim menjelaskan bahwa bangunan kios di kawasan TKL dibangun pada 2010 silam sebagai fasilitas penjualan produk oleh-oleh dan diresmikan di tahun 2012. Selain itu, jumlah kios yang beroperasi terus menurun dari sekitar 160 kios saat awal pembangunan menjadi 120 kios dan kini sekitar 40 kios saja yang masih aktif. Wah, ini sungguh disayangkan ya. Sehingga untuk bisa menarik destinasi wisata pengunjungnya lebih banyak lagi ke TKL, harus ada penataan ulang yang lebih menarik tentu saja. Nah, melalui penataan ini, Pemkot Magelang berharap kawasan TKL menjadi lebih tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan daya tarik wisata sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Kalau sobat pendengar dulu punya kenangan apa nih jalan-jalan ke Taman Kyai Langgeng? Banyak ya satwa yang ada di sana ya, meskipun memang tidak sebanyak di kota lain. Kita bisa memperkenalkan beberapa satwa kepada buah hati misalnya, atau menikmati indahnya dan juga sejuknya cuaca di Kota Magelang ketika pagi ataupun sore hari. Biasanya nih bisa banget untuk sepedaan atau untuk lari jogging ringan begitu ya. Kawasan TKL ini punya banyak kenangan yang pasti untuk sahabat pendengar yang dulu masa kecilnya atau sampai juga sudah dewasa menikmati beragam wahana dan juga ya beragam pengalaman juga kenangan ya di Taman Kyai Langgeng. Semoga juga wahana-wahana yang ada di sana lebih safety, lebih kekinian juga, dan yang pasti pengunjung bukan hanya nyaman, aman, dan akan balik lagi ke Taman Kyai Langgeng. Oke, selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semua. Sampai nanti jam 9 ya, Vita bakal menemani di Semangat Pagi. Kali ini hadir dengan Naikila, Main-main Gue MMG. Buatmu di Semangat Pagi.

0: Eh, Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Yeah.

Kabar Indonesia hadir kembali bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman memfasilitasi ribuan pengemudi ojek daring nonton bareng final Piala Dunia 2026. Kegiatan yang digelar di kantor Kementerian UMKM itu disebut sebagai ajang mempererat silaturahmi, kebersamaan, sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku UMKM. Maman Abdurrahman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh jajaran kabinet untuk berpihak kepada masyarakat ekonomi bawah, termasuk para pengemudi ojek daring, sebagai bagian penting pelaku usaha mikro. Ia menegaskan Kementerian UMKM menghadirkan ruang harapan bagi pengemudi ojek daring agar memiliki peluang meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekosistem usaha. Menurutnya, keberhasilan upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring sangat bergantung pada terbangunnya ikatan, kepercayaan, dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem transportasi daring. Sinergi pemerintah, perusahaan, aplikasi, dan komunitas pengemudi ojek daring diharapkan mampu merealisasikan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra sehingga taraf hidup mereka semakin baik pada masa yang akan datang. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

Siap, sahabat pendengar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:49 ya. Vita mengucapkan selamat beraktivitas. Banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan. Mungkin juga menyelesaikan rasa kekecewaan ya atas kalahnya jagoan yang mungkin sudah digadang-gadang bakal menang dalam Piala Dunia 2026. Ups. Tapi tetap ya, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu ajang sepak bola yang paling dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini tidak hanya menyajikan persaingan antar negara, tapi juga menghadirkan kisah perjuangan, kerja keras, dan semangat untuk bisa meraih kemenangan. Tentu saja, setiap edisi Piala Dunia selalu melahirkan momen-momen berkesan yang menginspirasi jutaan orang. So that's why Piala Dunia sering digunakan sebagai motivasi juga ya sahabat, apalagi sebuah kemenangan itu emang susah banget untuk bisa dipertahankan. Tapi tentu saja lewat 2020, 2010 sampai 2026, 16 penantian ini ya, Spanyol kembali bisa meraih juara Piala Dunia. Sehingga ini menjadi semangat untuk kita semua ya. Kalaupun sekarang ini sedang mempertahankan sesuatu yang baik, semangat terus ya. Atau justru kamu yang sedang berjuang untuk bisa mencapai impian-impian kamu, semoga bisa dipermudah dan juga diperlancar dalam menjemput impian. Sepak bola adalah bahasa dunia tanpa kata ya. Di Piala Dunia, mimpi semua negara bertemu dan kemenangan dimulai dari keyakinan. Tentu saja semangat buat kita semua. Sampai jumpa, Vita pamit undur diri dari 103,5 Magelang FM di Semangat Pagi. Tapi jangan kemana-mana karena Vita masih punya banyak sekali lagu-lagu spesial untuk diputar sampai jam 9. Ketemu lagi di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar pagi hari ini? Pagi yang sungguh cerah sekali ya, sahabat pendengar.

tentu saja doa baik ya, semoga menyertai Anda semuanya. Ya, sahabat pendengar, hari-hari diramaikan dengan gelaran Piala Dunia 2026 ya. Dan juara kita adalah Spanyol ya. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa bahwa Spanyol ini tidak bergantung pada generasi emas ya. Seperti Xavi, Iniesta dan juga Casillas, mereka memberikan kesempatan kepada generasi baru seperti Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Pau Cubarsí dan juga pemain muda lainnya untuk bisa berkembang menjadi tulang punggung tim. Keberhasilan dari penantian 16 tahun ya, kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kita tarik perjalanan dari Spanyol, pelajaran hidup yang luar biasa, bahwa Spanyol beberapa kali tersingkir lebih awal. Alih-alih mengubah arah secara drastis setiap kali gagal, mereka terus memperbaiki sistem, pembinaan pemain, dan identitas bermain. Ya, makna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, keberhasilan besar seringkali bukan hasil dari usaha yang singkat, melainkan dari proses panjang yang penuh kegagalan, evaluasi, dan juga perbaikan. Orang yang terus belajar dan konsisten memiliki peluang lebih besar untuk bisa mencapai tujuannya. Semangat terus ya, cantik, ganteng, semuanya, untuk bisa terus konsisten mencapai tujuannya masing-masing tanpa perlu merasa didahului, merasa terisolasi dengan beragam keberhasilan yang mungkin saja sudah diselebrasi oleh teman-teman Anda terlebih dahulu. Tetap semangat dalam cita-cita. Oke, selamat pagi buat sahabat pendengar semuanya. Selamat beraktivitas sampai nanti jam 12 ada Vita di sini yang siap banget untuk bisa memberikan suguhan terbaik dalam inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Gabung 366899 atau streaming di jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.

selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan harapan ya. Beberapa waktu terakhir kita semua merasakan bahwa hidup tidak sedang mudah. Harga kebutuhan pokok terasa semakin berat, peluang usaha semakin ketat, lapangan pekerjaan menjadi tantangan tersendiri, dan bahkan banyak keluarga yang harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang. Di situasi seperti ini, wajar ya jika ada rasa lelah, cemas, bahkan khawatir tentang hari esok. Dalam sejarah kehidupan, setiap masa sulit selalu melahirkan orang-orang yang tangguh ya. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi karena mereka memilih untuk tidak menyerah. Ya, indeks ekonomi memang bisa aja naik dan turun, tapi nilai mata uang bisa saja berubah. Harga barang bisa melonjak, tetapi semangat, kejujuran, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar adalah kekayaan yang tidak bisa diambil alih oleh keadaan. Apa kabar nih yang sudah bergabung di 0882-135-135? Apa kabar? Untuk Bu Riono, semoga kabar sehat ya. Lagi di rumah aja nih, Bun. Oke. Aku ingin cinta yang nyata. Salamnya buat Bu Indarto sekalian. Ada Bu Neni, Bu Mariono juga Bu Nani, Bu Sadewo, kemudian Bu Endang Wahyu, Bu Aryani, Bunda Eti, ada Mama Vega juga Bu Pramono, Bu Tuti Haryani, Bu Sekar dan semuanya saja. Lagunya Ingin Cinta yang Nyata. Pokoknya yang nyata-nyata aja lah ya. Yang pasti-pasti aja ya, Bun. Oke. Ditunggu lagunya, habis ini bakal Vita hadirkan. Dan juga buat sahabat pendengar yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Melepas penat adalah hak kita ya. Kalau penat terus hinggap di dalam hati, pikiran, waduh, kayaknya konsentrasi gak bisa ya untuk bisa didapatkan pagi hari ini. So, jangan beranjak dari ruang dengar 103,5 karena Vita masih terus menemani. Lagu spesial untuk Bu Riono, Betaria Sonata.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mempercepat program peremajaan tebu nasional guna mewujudkan swasembada gula dalam 2 tahun sebagaimana target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan peremajaan tebu dilakukan melalui modernisasi budidaya, peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, mekanisme pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani dan industri gula. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus mengawal percepatan program peremajaan tebu sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani tebu di seluruh Indonesia. Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula dalam 2 tahun. Target tersebut lebih cepat dari proyeksi awal 4 tahun dan menjadi bagian dari percepatan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar informasi terkini dari nasional tentu saja di Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Baik sahabat pendengar, untuk perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang akan Vita hadirkan, yang mana laporan harga rata-rata dipantau oleh DPP KUM di Pasar Jowinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong terupdate hari ini, Senin 20 Juli 2026. Harga beras premium merek Sania 14.900, IR64 14.700, sementara beras medium IR64 dan juga C4 di harga Rp13.500 per kilonya. Untuk beras SPHP Rp12.300 per kilo. Gula pasir kristal putih kualitas medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100. Untuk minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300 dan minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi, daging paha depan Rp131.600, sementara paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000 per kilo, ayam ras Rp36.600 ya, naik di 0,91%. Daging ayam kampung Rp95.000 per ekornya. Sementara telur juga mengikuti, untuk telur ayam ras naik 2,60%. Dari Rp23.000 hingga Rp24.000 sekarang Rp25.600. Telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga cabai ya sahabat pendengar, ini ada fluktuasi naik dan juga turun. Yang naik hanyalah rawit hijau di 11,18% menjadi Rp50.600. Kemudian cabai yang mengalami fluktuasi turun adalah cabai merah besar biasa atau teropong menjadi Rp40.600 per kilo, cabai merah besar keriting Rp31.300 dan rawit merah Rp35.300. Bawang merah juga turun menjadi Rp39.300 per kilo, bawang putih stabil. Untuk bawang sinjo Rp35.300, bawang cutting Rp37.600 dan bawang bombay Rp30.300. Dan nantikan informasi terupdate lainnya untuk komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Stay tune terus ya sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM. Cuma Kamu dari Ica, spesial buat sahabat pendengar dimanapun berada. Stay tune hanya di radio kesayanganmu ini 103,5.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: @gedeisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Inspirasi keluarga.

sahabat pendengar dari ruang dengar Anda ya di 103,5 Magelang FM. Selamat beraktivitas di hari Senin sebagai awal pekan ya. Semangat yang pasti. Kalau kemarin nih biasanya hari Minggu untuk move on ke hari Senin tuh agak berat sekali. Kok kayaknya udahan sih, padahal liburnya cuma sehari misalnya. Itu wajar ya untuk dialami setiap orang ya. Tapi tetap semangat dengan harapan yang baru, lembaran yang baru. Hari ini kita bisa selesaikan pekerjaan lebih cepat lagi. Oke, sahabat pendengar, ini ada kabar yang cukup membahagiakan loh, Vita bawa dari Jakarta ya. Di mana PT Pertamina Patraniaga kembali menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli kemarin. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan juga Aftur di seluruh wilayah penjualan. Penurunan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama dengan pemerintah sesuai ketentuan penetapan harga bahan bakar. Nah, berdasarkan penyesuaian terbaru, untuk harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liternya. Penurunan tersebut membuat harga Pertamax Turbo lebih rendah Rp1.450 dibandingkan harga sebelumnya. Selain Pertamax Turbo, Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex, Dexlite, dan juga Aftur mulai 19 Juli 2026. Sehingga sahabat, penurunan harga terbesar tercatat pada Pertamina Dex yang mencapai sekitar 15% dari harga sebelumnya. Ya, Pertamina berharap penyesuaian harga tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi. Perusahaan juga memastikan evaluasi harga akan terus dilakukan secara berkala mengikuti dinamika pasar energi global. Ya, harapannya tentu ya dari lubuk hati yang paling terdalam. Turun lagi harganya, gajinya semuanya pada naik gitu ya. Harga-harga juga pada murah-murah. Jadi terasa sekali kemakmuran bangsa ini gitu ya sahabat. Oke, amin yang paling kencang ya. Sampai usai nanti di pukul 12, Vita akan membersamai di Inspirasi Keluarga. Kali ini kita berjumpa dengan lagu-lagu spesial tentu saja. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Shanti. Kini dinyanyikan ulang sebagai karya yang lebih segar. Ada Krisdayanti, Sandi Sandoro, Hanya Memuji.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga mempercepat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Arifah Fauzi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, menjelang Hari Anak Nasional pada 23 Juli, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Ia mengungkapkan melalui kegiatan Jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian PPPA berupaya mendekatkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Selain itu diakuinya, sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, pihaknya terus mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan agar setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-citanya sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
5: Inspirasi keluarga.

jangan cuma di batin, nanti jadi jerawat loh ya. Buruan aja gabung di 0293-366-899. Sahabat pendengar, ini masih dalam semarak juara Piala Dunia 2026 ya, Pildun Spanyol mencetakkan sejarah kembali, di mana pelatih berusia 65 tahun 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Luar biasa ya sahabat. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar ini diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina yang mana sebagai juara bertahan dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Nah, keberhasilan ini bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tetapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Yap, sahabat. Di bawah arahan Luis De La Fuente, La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 dengan menyingkirkan Australia, Portugal, Belgia, dan Prancis sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final. Spanyol kembali menunjukkan identitasnya, permainan yang menjadi ciri khas mereka dengan kombinasi penguasaan bola, pressing tinggi, dan juga permainan kolektif membuat La Roja tampil dominan sepanjang Piala Dunia 2026. Gelar juara dunia ini sekaligus mempertegas keberhasilan Luis de la Fuente membangun generasi baru timnas Spanyol, di mana sejumlah pemain muda mampu berkembang menjadi pilar utama hingga membawa La Roja kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian 16 tahun menjadi juara. Dan kini, keberhasilan dalam Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan posisi Luis de la Fuente sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Yap, dunia beberapa tahun terakhir menjadi sejarah baginya karena sukses mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bersama timnas Spanyol. Ya, dengan torehan tersebut, nama Luis de la Fuente kini resmi masuk dalam buku sejarah Piala Dunia, sahabat. Selain mempersembahkan gelar juara bagi Spanyol, ia juga dikenang sebagai pelatih tertua yang berhasil mengangkat trofi emas Piala Dunia. Jadi, umur bukanlah masalah ya, tapi adalah semakin gigih, semakin membara semangatnya, dan juga bisa membawa nama emas bagi negaranya. Semangat selalu, semoga inspirasi ini bisa membawa motivasi yang besar juga buat kita, para anak-anak muda, untuk terus berjuang ya. Tidak menutup kemungkinan, meskipun sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, gak ada kata terlambat untuk terus berjuang.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Hitam Tiara, karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
5: Inspirasi keluarga.
3: Inspirasi keluarga.

Siap sahabat mendengar? Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Azan sebentar lagi, azan zuhur dikumandangkan di pukul 11 lebihnya 45 menit ya sahabat. Masih punya beberapa menit ke depan untuk Vita bisa menyapa Anda yang sudah bergabung di 0882-135-135. Bu Riono masih di sana kah? Ada Mbak Erna Dwi ya, tadi lagunya sudah Vita putarkan. Christine Panjaitan, Melody Memory. Pokoknya makin salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Murni, Om Jadid, ada Mbak Hera juga, Mbak Utami, Bu Asna, Pak Iwan juga, Bunda Eti ya, Pak Pri, Mbak Sarjiah, kemudian Mbak Nana Salon, ada Mbak Harti Maman, Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Maya juga, Bu Nani, Bu Riono, ada Bu juga Mama Vega, Bu Sadowo, Oma Kenzo, Pak Herman, Group My Family, sehat-sehat semuanya. Kemudian juga dari Mbak Asna, halo, waalaikumsalam. Salam-salam dong buat Mbak Murni, Oma Kenzo, Mbak Widya juga Nadine. Ada Mama Vivin, Mama Vega, kemudian Mbak Indra ya di Serumpung ya. Group My Family semuanya, ini Vita ya. Oke deh, selamat beraktivitas dengan penuh semangat dan juga hati yang luas sehingga kita bisa siap untuk menerima berbagai kebaikan, keberkahan dan kekayaan yang pasti ya. Amin. Kali ini buat sahabat pendengar, menjelang azan zuhur di pukul 11 lebihnya 45 menit, sesaat lagi kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Untuk Anda umat muslim dimanapun berada, stay tune hanya di

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Peningan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, saatnya Vita untuk pamit undur diri. Di pukul 12 Anda bisa kembali menikmati sajian musik spesial Tembang-tembang Kenangan bersama Dani. Kalau begitu Vita pamit undur diri, sampai jumpa, selamat beristirahat. Semoga bisa menikmati momen-momen ini dengan penuh mindfulness gitu ya. Oke deh, kalau begitu Vita pamit, sampai jumpa. Selamat siang dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Di hari Senin, hari yang ke-20 di bulan Juli 2026 ya. Ya, moga semuanya akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, sahabat pendengar, sedani saatnya temani Anda sampai jam 1 siang di SMS sajian musik spesial tembang-tembang pop lawas. Tembang yang bisa dikatakan juga berfungsi layaknya tombol play untuk memutar ulang kejadian-kejadian manis di masa lalu, kan? Oke, kita gak usah lama-lama, langsung simak tembang pertama. Ketemu bareng Berlian, Hutauruk, badai pasti berlalu. Tembang pertama di SMS.

Bambang terkenal dan legendaris, badai pasti berlalu. Yang tahun ini memasuki usia hampir 5 dekade ya. Ya rasanya menarik untuk direview lebih mendalam. Bagaimana tidak? Tembang yang dikenal memiliki lirik indah dan aransemen serta melodi megah ini pernah dinobatkan oleh Rolling Stone Indonesia sebagai tembang terbaik sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal tembang Badai Pasti Berlalu? Meski tembang yang pernah ditulis oleh Eros Djarot ini telah lama dirilis di tahun 1977, tembang ini begitu kuat mampu menghipnotis masyarakat pemerhati, pecinta, penikmat musik, dan seniman dari generasi ke generasi. Ya tentu bukan hal baru lagi.

0: manakala tembang ini merupakan original soundtrack dari film layar lebar Badai Pasti Berlalu karya Teguh Karya.
1: Oke,
0: kita tinggalkan Badai Pasti Berlalu, kita ketemu bareng Chris Manusama dengan tembangnya Kidung.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial. Tembang-tembang pop lawas memiliki keunggulan utama sebagai jalan pintas emosional ke masa lalu. Melodi dan liriknya yang juga mampu membangkitkan nostalgia, memperbaiki mood, meredakan stres, ya. Mengingat kembali masa lalu melalui tembang dapat memberikan motivasi dan membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan serta memperkuat ingatan emosional dengan momen berharga bersama keluarga atau sahabat, ya. Kainan Nasution, nuansa bening, kembali kita simak.

dan Sabening sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan. Kaina Nasution dan Rudy Pekerti sebagai pencipta asli tembang tersebut menggugat Vidi Aldiano yang menyanyikan aransemen ulangnya pada tahun 2008. Kepada Kumparan, Kainan menyebut tembang itu pertama kali diciptakan pada tahun 1977. Saat itu, Kainan memantau perkembangan musik Indonesia di era 70-an sampai 80-an. Gairah musik yang masih meluap-luap membuat Kainan ingin menciptakan satu tembang dengan nuansa yang berbeda daripada tembang lainnya. Nuansa Bening Kainan Nasution. Dan saya tadi pengen munculkan satu lagi tembang yang dibawakan oleh Kainan Nasution, tapi yang ini beda ya. Samrut Katulistiwa.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
5: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
4: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
5: Job Fair? Ada apa aja di sana?
4: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
3: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

sajian musik spesial. Sahabat pendengar, waktu kita dengar musik, otak nggak cuma terima suara, tapi juga ngaktifin bagian yang ngatur emosi dan ingatan. Ya, itulah kenapa satu tembang bisa ngingetin kita ke peristiwa tertentu, dan yang kebayang nggak cuma gambarannya, tapi juga perasaannya. Tembang-tembang lama jadi semacam soundcard ke masa lalu ya, kayak tombol kenangan lah. Yang kalau dipencet langsung muter ulang momen-momen berharga yang mungkin udah lama kita lupakan. Penelitian juga bilang tembang yang kita dengerin saat remaja sekitar ya umur 12-20 tahun lah bakal lebih nempel di otak. Itu karena di masa itu kita lagi banyak-banyaknya ngalami hal baru dan ngebentuk jati diri. Dan musik biasanya jati pelengkap momen-momen penting itu. Ya mungkin apel ya. Seperti satu teman yang dibawakan Gombloh kali ini ya. Yuk kita simak apel.

Sahabat pendengar, siapa tak kenal Gomblo? Generasi di tahun 90-an ke atas hampir pasti mengenal penyanyi nyentrik dengan tembang-tembang khas yang nyeleneh itu ya. Tembang-tembangnya merambah beragam sendi kehidupan, mulai dari penciptaan ya, kritik sosial hingga bertema nasionalisme. Beberapa tembang Gomblo seperti Gebiar-Gebiar yang diciptakan tahun 1979 hingga kini masih populer dan acap diperdengarkan dalam beragam acara nasional. Tembang tersebut terinspirasi dari gemerlap lampu kafe-kafe di lokalisasi Bangunrejo, Surabaya. Gomblo yang bernama asli Sujarwoto Sumarsono memang berasal dari keluarga menengah ke bawah di kampung Embong Malang, Surabaya. Nggak pernah gratis karena dia merasa lahir dari masyarakat bawah. Ayahnya hanya tukang penjual ayam, eh. Oke, Gomblo yang selalu tampil nyentrik kita tinggalkan. Kita ketemu dengan Rinto Harahap dengan satu temannya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sajian Musik Spesial. Ada istilah menarik dari penelitian. Musik disebut sebagai mesin waktu emosional. Karena dengan satu teman saja kita bisa langsung terseret ke satu titik waktu tertentu. Bahkan lebih efektif dari lihat foto atau baca jurnal harian. Dan karena sekarang semuanya serba digital, kita bisa akses teman-teman lama kapanpun. Semua bikin nostalgia jadi lebih instan ya. Tapi menariknya lagi, di mana fenomena ini gak cuma berlaku buat generasi yang hidup di era lagu itu rilis. Banyak Gen Z sekarang juga suka tembang-tembang tahun 90-an atau 2000-an, meskipun mereka belum lahir waktu itu. Jadi kalau Anda tiba-tiba melo atau bahagia banget cuma gara-gara dengar tembang lama, itu wajar. Itu otak dan hati Anda yang kerjasama menghidupkan kenangan. Beta Ria Sonata, hati seorang wanita.

diciptakan oleh musisi Pompi Suradimansyah atau Pompi dan dirilis sebagai tembang utama dalam album berjudul Sama pada tahun 82. Tembang ini terinspirasi oleh nuansa melankolis dari tembang Hasta Manana milik grup musik legendaris asal Swedia, IBBI. Secara tematis, tembang ini menggambarkan kepedihan dan ratapan seorang wanita yang memergoki kekasihnya berselingkuh di depan matanya sendiri. Liriknya menyoroti kerapuhan emosional dan penderitaan batin yang dirasakan. Karya ini diproduksi di bawah label Musica Studio dan sukses melambungkan nama Betaria Sonata sebagai ikon tembang-tembang patah hati di era 80-an. Oke, Kris Biantoro kali ini muncul dengan temannya Juwita Malam. Ini kasih buat Anda, masih di SMS.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Pilihan musik spesial. Sahabat pendengar, musik bukan cuma hiburan, tapi penghubung ke masa lalu, penguat identitas, bahkan bisa jadi alat komunikasi yang powerful ya. Karena kadang yang bikin orang ingat bukan apa yang kita bilang, tapi apa yang mereka rasain ya. Anda suka temannya Faris RM? Dan dikasih yang ini yuk, selangkah ke seberang.

diciptakan Faris RM pada tahun 79. Ya, awalnya tembang energik dan disco ini ditulis khusus untuk dinyanyikan oleh Iis Sugianto. Tembang ini kemudian direkam ulang oleh Faris RM dengan lirik yang lebih singkat dan dirilis sebagai tembang utama di album keduanya pada tahun 80-an. Tembang legendaris Apatis diciptakan oleh Indrid Widjarnarko bersama Bambang Magot pada tahun 78 dan dipopulerkan oleh penyanyi Benny Subarjo dengan aransemen Yongki Suryo Prayogo. Tembang ini awalnya diikutsertakan dalam ajang Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR Prambos di tahun 78 dan menempat peringkat keenamnya dari tembang terakhir Subarjo, Apatis. Oke, kita simak Apatis ya. Sekaligus saya Dani Pat mundur. Terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri. Ya. Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batu bara, kelapa sawit, dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing dan transfer pricing begitu. Dan ini yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu, dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar, dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas saya ini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20 sampai 23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri ke depan tentu akan bisa berdampak, perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
1: Iya. Nah, Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah, kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih Pak sebenarnya Pak?
0: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga.
1: Yeah.
0: Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah kapasitas usaha swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

0: kolaborasi baru, investasi riset, inkubasi teknologi, serta percepatan komersialisasi inovasi sawit Indonesia.
1: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Edi Abdurrahman, lebih lanjut mengatakan, setiap inovasi akan melahirkan produk baru yang akan membuka industri baru. Dan industri baru akan menciptakan investasi serta lapangan kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 hari ini di Jakarta, juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan SDM perkebunan sawit serta peluncuran pedoman pengarus utamaan gender di sektor kelapa sawit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
3: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
3: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
4: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
5: Dengan ini kan baru nih caranya kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
6: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
7: Kenapa, Pak?
6: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya kesadaran masyarakat itu yang paling perlu, bukan harus dimimin hadiah kita harus membayar gitu.
7: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
6: Ya simulasinya kayak begini loh, Pak, untuk pajak ini dipermudah lah, segalanya dipermudah, nggak perlu lagi mesti digampangkan lah gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa gitu, kayak permudah lah.
4: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada. Salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
8: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair.
9: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
10: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
9: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
11: Saya senenginnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibatuman, saya disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang, banyak yang nggak tahu. Dan harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2-3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
9: Sugiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
12: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
13: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
12: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut, ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
13: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
14: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
13: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi modifikasi cuaca OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
15: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
16: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
15: Melaksanakan operasi modifikasi di Lutu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
16: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Jaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
17: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
16: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
2: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, UEA, Judanul Karha, memastikan bahwa situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Judah membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan. Namun, otoritas UEA berhasil menghalau serangan tersebut. Judah meminta warga negara Indonesia di UEA untuk tidak panik, namun tetap waspada. Diakui, UEA merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun rudal. Beralih ke informasi olahraga. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika tropi Piala Dunia 2026 selama pawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti dari RRI SP Bintuni.
18: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerae, para supporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
19: Tahun berikut lagi bintang 3.
20: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
19: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
20: Tiki-taka ya. Terus selain itu?
19: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil yang bisa guncang.
20: Pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
19: Kalau untuk dia punya ininya ya menurut saya ya mungkin Lami Nyamal, Rodri dengan Rela Pau Kubarsi, mereka
20: bagus ya.
18: pendukung lainnya disampaikan janji karet. Ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
0: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus di kita itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Feria Roja, hidup selamanya.
18: Sementara itu, pendukung lainnya, Marcia Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
20: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
21: Luar biasa, sangat lebih unggul.
20: Lebih unggul ya?
21: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina,
20: kurang ya?
21: Sangat kurang, tertekan
20: ya? Iya.
18: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Rupintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Rupintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

bukan hanya doeng en dilungguing ilmu ngudu tuo kudu tumindak kentono katon wingkong.

0: Maaf kak, kita bukannya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecil.

Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Informasi pertama pendengar dari Radio Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi terkait dengan Pemkab Pasuruan menggelar nobar final Piala Dunia 2026. Warga antusias padati halaman kantor Kecamatan Pandaan. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Nonton Bareng Nobar Final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Nobar pertandingan antara Spanyol melawan Argentina tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Pandaan dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gosobi Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Sekda Yuda Triwidya Sasongko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman kantor Kecamatan Pandaan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan puluhan hadiah menarik sampai hadiah utama 10 sepeda gunung. Bupati Mas Rusdi yang menjagokan Spanyol larut dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol, Ferran Torres, berhasil membobol gawang Argentina di menit 106. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan sang juara bertahan Argentina dengan skor akhir 1-0. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100%, sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dan dirangkai dengan peluncuran inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri atas keberhasilannya dalam membangun sistem pelayanan adminduk yang inovatif. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menegaskan dokumen administrasi kependudukan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar, yakni mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian, menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional. Di antaranya, soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT, kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SUTIPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT-IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT-IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT-IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Dede Andika, dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan reporter pelangi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
7: Selamat pagi.
6: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik semuanya. Iya. Semoga semuanya juga baik saja.
6: Amin ya. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai Kepala Disdukcapil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai Kepala Dinas yang memang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
7: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu, huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Ya, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara ya, tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat. Nah, kecuali tidak diartikan lain gitu. Okay. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi ya, memberikan saran, edukasi dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
6: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga nih, Bu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
7: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf N, B, dan G, tetapi bisa di panjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EMBEGE gitu. Satu itu kami memberi masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan, misalkan M-nya itu dapat dari Muhammadnya, kemudian bisa kemarin misalkan Subiantonya itu diganti Bianto saja, atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, itu mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau Gemilang, silahkan. Jadi inisial yang kemarin mau didiskusikan, dan ini perkembangan terakhir. Kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subian.
8: Oke, berarti ini sudah fix ya Bu ya, akan ganti nama ya Bu ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG, tapi ini ya Bu ya, inisial aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya Ibu ya, ada di media ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi Bu?
7: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
8: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat ya Bu ya. Oke, baik. Ibu, mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu, dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
7: Ya, baik, pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang, bunyinya dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain ya. Kemudian ya, menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih misalkan nama Akbar, K-nya itu kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
8: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
9: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro, Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa. Menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun Selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun.
10: Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
0: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
11: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsina Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan bersama mengangkat karya melestarikan budaya mendorong UMKM berdaya saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumni Bahsin Emil Dardak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH MHUM. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK Se Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
12: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat manfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Andri Hari Setiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
13: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Sesi yang ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh reporter Romi Yeni terkait dengan melalu tema cita-cita kolektif kewargaan dunia, TPN 13 Sijunjung siapkan generasi berdaya saing global. Dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, ini dia bersama dengan reporter Romi Yeni.
14: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini, serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Si Junjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Si Junjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva, Kepala Kemenak Si Junjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Si Junjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva, selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Radio Lansekmania FM, Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romiani. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
15: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkades Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
16: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto menyampaikan, Pilkada serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkada Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat siang, selamat mendengar. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia ya, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Saya Salsa bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengarkan dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, sobat pendengar, siaran ini bisa Anda simak ya secara streaming melalui kanal resmi dari website Radio Magelang FM dan juga melalui jogjastreamers.com. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Dan semua aspirasi serta aduan dari sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak dan juga dinas terkait. Oke, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita pada hari ini adalah rilis aplikasi Jagaraga. Satpol PP Kota Magelang respon aduan warga dalam 15 menit. Dilansir dari laman Magelang Express ID, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Magelang ini meluncurkan aplikasi Jaga Perda dan Menyelamatkan Warga atau Jagaraga pada Jumat 17 Juli 2026. Dan inovasi layanan digital ini dirancang untuk mempercepat penanganan gangguan ketertiban umum dengan target waktu respon di bawah 15 menit. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga bisa melaporkan berbagai kejadian secara langsung atau real time menggunakan telepon pintar. Kepala Satpol PP Kota Magelang, Otero Strianto, mengatakan pelapor cukup mengaktifkan fitur geolokasi agar titik kejadian terdeteksi secara akurat oleh sistem. Adapun laporan yang bisa ditangani meliputi gangguan ketentraman masyarakat, pelanggaran kawasan tertib, kebutuhan penyelamatan warga, sampai dengan insiden kebakaran. Kepala Satpol PP Kota Magelang yang akrab disapa dengan Otros ini menegaskan bahwa Jagaraga ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah aduan saja, tetapi sistem yang menjamin kecepatan tindak lanjut petugas di lapangan. Dan apabila penanganan melampaui batas waktu itu, sistem secara otomatis akan melayangkan peringatan darurat ke tingkat kepala bidang. Dan juga dijelaskan seluruh proses penanganan ini dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Bahkan titik koordinat pada setiap laporan akan diverifikasi ketat guna meminimalkan aduan palsu ataupun spam. Setelah menerima disposisi digital, petugas lapangan wajib menindaklanjuti laporan secara persuasif, humanis, dan berpedoman pada peraturan daerah. Dan proses ini pun diakhiri dengan pengunggahan dokumentasi hasil penanganan di lokasi, serta pelapor kemudian juga akan menerima notifikasi bahwa aduan telah ditindaklanjuti atau diselesaikan. Nah, demikian informasi untuk membuka program Bangun Magelang kita pada siang hari ini. Yuk, silakan sahabat pendengar ikut bergabung dan menyampaikan pendapat Anda bersama kami di Bangun Magelang kita. Saya menantikan kebersamaan Anda tentunya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Sahabat pendengar, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama dengan saya di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya, Salsa. Sahabat, pemerintah Kota Magelang akan menata kawasan Tiaman Kiai Langgeng guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung aktivitas pelaku UMKM di kawasan wisata tersebut. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prastiono saat meninjau kawasan Taman Kiai Langgeng pada Kamis pekan lalu. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota pada hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk menghadirkan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendukung kepentingan masyarakat. Wali Kota berharap penataan kawasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib, sehingga jumlah pengunjung meningkat dan berdampak positif terhadap pendapatan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Wali Kota juga menegaskan penataan kawasan tidak akan dilakukan melalui penggusuran. Pasalnya, sebelum pelaksanaan, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap para pelaku UMKM, serta menyiapkan lokasi usaha yang lebih tertata agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masih di Bangun Magelang kita ya, dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk Selosias. Baik, Sultan Inger masih membersamai ya Selosias dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan Selosias masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang. Baik, Sobatengar, aspirasi Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang. Dan Sobatengar, kita masuk untuk menyampaikan tindak lanjut dari Monggo Lapor ya. Saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor pada hari ini, tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Kota Magelang di mana telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait lampu penerangan jalan yang mati di Jalan Suparman nomor 105B. Kemudian yang kedua, Dinas Perhubungan Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pengaturan fase simpang Kebon Polo untuk mengurai antrian ekor kendaraan di kaki timur. Baik, terima kasih Sauteringer. Itu tadi adalah informasi tindak lanjut dari Dinas Terkait, yaitu Dishub Kota Magelang dan juga PJU Kota Magelang. Tindak lanjut ini tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi kita sebagai masyarakat, dan partisipasi aktif kita itu sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik, selamat dengar. Informasi selanjutnya, berita selanjutnya dari DPM P4KB, perkuat kapasitas relawan SAPA untuk deteksi dini kasus kekerasan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang memperkuat kapasitas relawan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA dalam fungsi deteksi dini dan pendampingan awal korban kekerasan. Penguatan dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di kantor DPM P4KB Kota Magelang pada Kamis yang lalu. Kepala DPM P4KB Kota Magelang, Mawan Setiadi, mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat termasuk relawan SAPA yang menjadi garda terdepan karena berinteraksi langsung dengan warga. Menurutnya, saat ini pemerintah Kota Magelang bersama dengan DPRD juga tengah membahas pembaruan perda tentang perlindungan anak. Dan regulasi lama dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan bentuk kekerasan yang terus berubah, termasuk yang dipengaruhi perkembangan teknologi serta media digital. Relawan SAPA ini juga punya peran strategis dalam membangun sistem perlindungan yang responsif karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Harapannya setiap kelurahan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Selamat mendengar, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda, karena tentunya partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan program di Bangun Magelang kita. Jangan kemana-mana, selamat mendengar, tetap di sini bersama di Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, rancangan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kota Magelang tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 185,95 miliar rupiah. Kekurangan anggaran tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto agar struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tetap berimbang. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan defisit terjadi karena proyeksi belanja daerah menembus 986,27 miliar rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pendapatan daerah yang dipatok sebesar 800,32 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan guna menutup celah pendanaan akan ditarik dari sejumlah sumber, di antaranya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan sisa dana cadangan, pengadaan tanah untuk TNI, serta rencana pinjaman daerah guna mempercepat proyek infrastruktur. Terkait arah belanja pada tahun 2027, Pemkot memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, penyelesaian pembangunan balai kota, dan pengadaan tanah untuk rencana hibah kepada TNI. Adapun pengelolaan pembiayaan akan diarahkan sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD. Kebijakan ini tetap mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sahabat, simak terus untuk informasi Kota Magelang hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat Ninger, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Baik, sahabat pendengar, terima kasih yang telah bergabung bersama, tentunya bersama dengan Salsa ya. Dan Salsa akan bacakan terlebih dahulu untuk tindak lanjut dari Monggolapor ya, yang dikutip di akun Instagram Monggolapor hari ini. Korpokla Wilayah Progo Hulu BPS DA Probolo telah melaksanakan pengerukan dan pembersihan sungai sejak Senin 13 Juli 2026 dimulai dari Nepak, perbatasan Bulurejo menuju arah utara. Dan pagi ini Kelurahan Jurang Ombo Selatan telah melakukan cek lokasi pengerukan dan pembersihan sungai di titik yang diusulkan serta sudah ditangani. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan PJU yang mati di Jalan Gatot Subroto. Terima kasih untuk pihak-pihak terkait di Subkota Magelang dan juga PJU Kota Magelang. Tentunya terima kasih untuk masyarakat Magelang yang sudah ikut andil untuk melaporkan dan juga memberikan aduan untuk fasilitas yang ada di Kota Magelang. Baik, sahabat Ringer, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang Kita di hari ini Senin 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan serta aduan yang sudah disampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya untuk membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore. Apa kabar di hari Senin tanggal 20 Juli 2026? Wah, ini nih hari Senin gitu ya. Oh, Senin lagi. Loh, emang pengennya Minggu terus? Aduh, gimana dong kerjaannya? Oke deh. Semangat selalu ya sahabat pendengar. Kembali lagi ada Mita yang bakal membersamai Anda sore ini sampai nanti jam 7 di Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Jawa koplo ya, yang pastinya bisa lah ya untuk di request di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa didengerin ya melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Yang lagi siap-siap untuk pulang kerja, hati-hati di jalan. Oke, nanti kalau udah sampai di rumah, jangan lupa ya, tetap gabung bersama Mita ya, sembari rebahan. Oh, udah ada yang rebahan nih. Baiklah kalau begitu, akan Mita kasih dulu sebuah lagu yang cukup syahdu dari Happy Asmara. Lu gak mau ninggal kenangan. Aduh, ninggal no kenangan yang indah ya. Oke, setuju? Setuju dong. Yap, Sugeng Santen bareng Mita sampai jam 7 nanti. Jadi tetap aja merapat di sini di Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
3: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya? Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
1: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Sugeng Santan.

putus harapan ya, karena harapan itu juga merupakan lentera loh, agar kita bisa semangat untuk meraih apa yang menjadi harapan kita gitu kan ya. Semangat sore ini bersama Mita di Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo sampai nanti jam 7 malam ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di TikTok Live-nya Mita sore hari ini. Apa kabar Black Rose? Sehat selalu. Kak Iswa Yuskai, thank you buat like-nya. Request-nya lagu apa ya? Boleh bisa ditulis lagi gitu ya. Black Rose, ada di mana nih? Thank you banget kebersamaannya. Kak Ari juga nih yang lagi MPLS ya, murid-murid yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan happy, dengan bahagia, dan tentu aja dengan semangat ya. Apalagi sekarang dilarang kan ada perpeloncoan. Iya, apalagi bully-bulian. Aduh jangan ya, ngeri banget. Salam hangat. Apa kabar Kak Sugeng Margadeng yang ada di Banyuwangi, Kak Es Kopi yang ada di Gerabak. Thank you juga kebersamaannya sore hari ini. Kak Tazidin, hello. Selamat sore juga. Apa kabar? Buat semuanya ya yang pengen request lagu, silakan. Ada Kak User 3594 ini di Gorontalo. Oh, Gorontalo juga. Boleh dong saling sapa dengan Kak Ari di Gorontalo juga ya. Black Rose ada di Magelang aja ya. Kapan main ke radio ditunggu ya. Kak Es Kopi semoga berkah barokah kopinya. Salam kenal balik juga ya Kak Sugeng. Mau Jogja istimewa dong. Oke boleh ditunggu Jogja istimewa. Oh tadi udah diputerin ya. Aduh Mita lupa ya, mendem kangen tadi ya. Oke siap. Semoga happy deh sore ini ya. Sore banget deh buat semuanya yang masih juga menyatu bersama Mita sore ini. Ada Kak Mendes, apa kabar? Kak User 635994. Iya, tuh ditanya Gorontalonya mana. Saya bukan dari Gorontalo. Oh bukan, tuh dari mana? Tadi kok ada Gorontalo? Kak Adi Wijaya. Selamat sore Kak Adipati Wijaya. Thank you banget ya kebersamaannya sore hari ini. Nalo, halo juga. Apa kabarnya yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM? Karena komputer sebelah sana tadi hilang ya. Ada beberapa hilang. Tengok sebelah untuk bacain WhatsApp ya. Kak Akal, halo juga. Terima kasih kebersamaannya. Kak Udin, sore. Ada Pak Ngadiman. Halo Pak Ngadiman, apa kabarnya? Ini tadi udah ikutan Bangun Magelang kan ya? Bangun Magelang kita ya. Jangan buang sampah di Sungai Kalibeding ya. Oh betul. Setuju banget. Iya, amin ya rabbal alamin. Ini dengan siapa? Bu Susi. Oh, Bu Susi atau siapa ini? Ini ada siapa sih? Gak ada namanya ya. Oke. Halo juga buat Javi. Selamat sore. Tumben sore-sore ini nongol. Biasanya pagi ya. Hello Neng Mita. Hello juga Abang Javi. Waalaikumsalam LPPL Magelang FM. Di tempuran ya. Request lagunya Abah Lala dong. Mumbul Dur. Salam buat Mita Metuga. Salam juga buat semua fans Magelang FM. Oke. Libur aku mbak. Kelingane salsa. Oh iya, makanya kok dipanggil Eneng gitu ya. Halo juga Pak Herman, selamat sore, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Bojoloro tadi udah muncul ya bersama Didi Kempot tadi. Salamnya buat Pak Royanto, Pak Tarmono, juga untuk Pak Iwan, Pak Priyanto, Bu Endang Wahyu, dan buat Bu Nani, buat Mbak Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja. Selamat sore, semangat, sehat selalu ya. Semoga terhibur, amin. Yang pengen gabung lewat telepon, tadi siapa ya? Yang udah kelap-kelip, silakan di 366-899. Masih di Sugeng Santen bersama Mita. Oke, lanjut lagi deh. Selamat sore juga, apa kabar? Mbak Hera, udah pulang kerja nih. Yang ada di Potro Bangsan, Sugeng Santen, Mbak Mita Santen juga. Lagunya adalah Rasah Dadi Pelangi ya. Oke, terus dadi apa? Dadi apa?
Dati langit baik ya, yang bisa menaungi semuanya gitu ya. Oke, salamnya buat semuanya aja, buat Mita, buat siaran, dan thank you. Sama-sama, terima kasih kembali deh. Lungiting Asmoro bersama Nela Karisma, yuk. Spesial banget buat Kak Ari yang ada di Gorontalo. Nela The Record.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sugeng Santen.

semuanya akan berjalan dengan indah kalau kita memang punya kesabaran yang tinggi dan ketelatenan yang tinggi juga. Wow. Ngomong-ngomong nih, gimana kalau lagi kelingan mantan, apa yang Anda lakukan? Silakan ya. Bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Di live TikToknya Mita juga boleh deh. Yuk, siap untuk komen-komennya, Mita tunggu ya. Halo, selamat sore dulu deh. Apa kabarnya nih? Mbak Murni yang udah pulang dari kerja, selamat sore. Javi ditunggu lagunya ya. Mbak Hera juga ditunggu. Oh, ini butuh effort yang luar biasa untuk cari lagunya ya, soalnya ya. Oke, Mbak Murni yang ada di Surabaya, apa kabarnya? Thank you banget kebersamaannya sore hari ini ya. Oma, salamnya buat Oma Kenzo, buat Opa, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadawa, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, juga untuk Mbak Erna, Bu Tuti. Hai juga buat Bu Arti, Bu Norma, Mama Vega, Mbak Yuli Hera, serta semua pendengar Magelang FM. Asik. Halo juga, selamat sore buat Bunda Riono. Sehat selalu ya. Rezeki lancar Mita, amin. Sukses, semangat selalu, siap deh, amin. Sugeng santen juga Bunda. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tersetyo, Pak Haryanto, Pak Narko, juga untuk Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyangi Dipoyono, Lembayung Sutra, semuanya aja. Buat Mita sehat selalu dan tetap semangat. Sukses, rezeki lancar, amin. Ini gak pesan lagu ya Bun? Oh, noy, lagunya Lamunan. Oke, ngelamunkan siapa Bunda? Oke deh, ditunggu ya. Lembayung Sutra juga apa kabarnya nih? Selamat sore, thank you banget kebersamaannya. Salam-salamnya buat Mbak Nungki. Lagunya Suka Teki ya, buat Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat sore buat Mita, terima kasih, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga ya. Baiklah, Abah Lala, mumbul dur.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Hatta Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya!

0: kembali hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi mengajak pemerintah dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Arifa Fauzi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, menjelang Hari Anak Nasional pada 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Ia mengungkapkan melalui kegiatan Jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian PPPA berupaya mendekatkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Selain itu, diakuinya sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, pihaknya terus mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan agar setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-citanya sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Koma 5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat petang sahabat pendengar yang mau mahripan ya, yang belum sujud mahrib, ayo mahripan dulu. Terima kasih banget yang sudah menyatu lagi lewat WhatsApp, tadi belum dibacakan ya. Bu Endang, Bu Endang Wahyu, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng sonten. Sonten juga Bu Endang Wahyu di Perum Korpri. Lagunya Jambu Alas boleh nanti ditunggu. Salamnya buat semua teman-teman di grup Merahati. Selamat petang, selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM. Salam juga buat Mama Vega, Bu Sadowo, Bu Riono, Bu Mariono, juga untuk Mbak Murni, Pak Prianto, Bu Ratik, Mbak Susi, Bu Eti yang ada di Demak, Pak Royanto. Selamat bertugas. Terima kasih Bunda. Selamat menikmati buka puasa ya, buat yang puasa Senin Kamis ya. Alhamdulillah Mbak Murni juga selamat berbuka puasa. Lagunya boleh ditunggu satu persatu ya. Mita mau puterin lagu Nemu udah ya. Oh iya, Nemu tadi sudah. Saat ini Mita akan puterin lagu yang udah ditunggu-tunggu nih, sama yang udah nunggu ya. Iya, lagunya asik-asik kan, makanya jangan kemana-mana ya, tetap aja nyatu di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Bujukala, ya monggo. Bujukala neng sayang, jadi gak apa-apa deh kayaknya ya. Iya toh. Iya, kali ulasku lanjut. Yuk langsung aja kita nikmati bersama-sama di Sugeng Santen Magelang FM sampai jam 7 nanti.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026. California dan Hawaii, dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan.

0: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Sugeng Santen.

Jangan kemana-mana, karena masih ada aku. Ya, ada Mita di sini di Sugeng Sonten sampai nanti jam 7 malam. Silakan yang masih pengen gabung, Mita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135. Atau bisa juga deh lewat telepon di 366-899. Apa kabarnya Mama Olga? Semoga makin sehat. Pak Untung juga, selamat petang. Bu Mariono, Bu Haryani, semoga selalu diberi kesehatan ya. Halo juga, apa kabarnya Bu Chandra yang ada di Secang, Lamanian, tidak bersua, semoga baik-baik saja. Halo juga Pak Arifin yang ada di Gorontalo, iya, dengerin Radio Magelang FM melalui Radio Box. Oke, ternyata beberapa platform bisa juga ya untuk kita mendengarkan Radio Magelang FM. Tidak hanya di jogjastreamers.com aja, tapi banyak banget channel ya. Oke, terima kasih juga. Ini dengan siapa ya? Gak ada namanya. Bu Sisila, apa kabarnya? Terima kasih kebersamaannya. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan juga ya. Selamat menunaikan buka puasa buat yang puasa nih hari Senin ya. Mbak Erna Dwi, apa kabarnya? Mbak Asna. Oh iya, Bu Rahma yang ada di Kalinegoro ya. Bu Nani, sehat selalu Bu Nani. Sampun dahar dereng Sugeng Sonten ya. Pak Prianto yang ada di Blabak, Pak Tarmono, salam-salam, sehat selalu deh. Oh ya, sahabat pendengar, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman memfasilitasi ribuan pengemudi ojek daring nonton bareng final Piala Dunia 2026 kemarin ya. Kegiatan yang digelar di kantor Kementerian UMKM ini disebut sebagai ajang mempererat silaturahmi kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku UMKM. Maman Abdurrahman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh jajaran kabinet untuk berpihak kepada masyarakat ekonomi bawah, termasuk para pengemudi ojek daring, sebagai bagian penting pelaku usaha mikro. Ia menegaskan Kementerian UMKM menghadirkan ruang harapan bagi pengemudi ojek daring agar memiliki peluang meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekosistem usaha. Menurutnya, keberhasilan upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring sangat bergantung pada terbangunnya ikatan, kepercayaan, dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem transportasi daring. Sinergi pemerintah, perusahaan aplikasi, dan komunitas pengemudi ojek daring diharapkan mampu merealisasikan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra sehingga taraf hidup mereka semakin baik pada masa mendatang. Baik, lagunya suka teki buat Lembayung Sutra yang ada di Secang. Sampun kodur mahari pantel. Selamat menikmati bersama Via Valer. Sugeng Santen dari 103,5 Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Duh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
2: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Anda bisa memulai dari kapan aja, dan masa lalu tidaklah menentukannya. Jadi mulai detik ini, yuk mulai aja apa yang belum Anda lakukan ya. Kita masih terus bersama di Sugeng Santen sampai nanti jam 7 malam dengan lagu-lagu pop, Jawa dan juga koplo. Apa kabarnya Eyang Edi Poyono yang ada di Muntilan? Eyang Edi Poyono katanya Mbak Nungki yang ada di Jakarta ya. Karena Mbak Nungki susah banget bilang oh. Jadi O-nya O gitu ya. Oke, Bu Riono semoga selalu sehat ya. Eyang Edi Poyono lagunya Manut. Oke, kalau gitu Mita akan kasih Happy Asmara dengan Westatas ya. Oke, gado-gado campur sarinya nanti ada rekan Ayu L ya, Mbak Ayu L. Mbak Murni, ke pasar beli kupat tahu. Saya masih setia siaran kamu. Ah, makasih. Berbuka puasa sama apa nih Mbak Murni? Kalau Bu Endang Wahyuni sama lodeh. Aduh, fotonya itu menggoda banget ya. Menggoda lidahnya Mita juga pengen ikutan. Ikutan merasakan lodeh sawi dan telur dadarnya Bu Endang Wahyu. Enak banget nih, ada sambal juga. Oh, luar biasa ya. Terima kasih. Halo juga buat Mbak Nisa. Salam-salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Magelang FM. Halo juga Mas Evan yang ada di Borobudur. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik. Salam buat Bunda Dwi Sari. Halo juga Mbak Ciplu. Sehat selalu yang ada di Borobudur. Mas Iput ya. Trion Lopez juga. Apa kabarnya? Semoga kabar baik. Dan oke lah kalau begitu, kita langsung aja yuk ketemu bareng Happy Asmara dengan Westatas. Oh ya, jangan lupa sahabat pendengar Magelang, pemerintah Magelang mempunyai program Magelang Kita. Nah, ini program kuliah ya untuk keluarga yang kurang mampu. Bisa ikutan daftar ya. Siapa tahu anak Anda bisa terus melanjutkan studinya ya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi begitu. Jadi jangan pernah putus asa. Ayo daftar.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mempercepat program peremajaan tebu nasional guna mewujudkan swasembada gula dalam 2 tahun sebagaimana target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Andi Amran, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, peremajaan tebu dilakukan melalui modernisasi budidaya, peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani dan industri gula. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mengawal percepatan program peremajaan tebu sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani tebu di seluruh Indonesia. Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula dalam 2 tahun. Target tersebut lebih cepat dari proyeksi awal 4 tahun dan menjadi bagian dari percepatan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Sahabat simak selalu kabar nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp5.000.000 per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
8: Sugeng Santen.

terasa ya hampir 3 jam kita membersamai Anda di Sugeng Sonten. Nanti jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Ayu L di Gado-Gado Campur Sari. Jadi pastikan selalu deh untuk terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Durung sanggup lali, hayo sopo. Ini dia lagu dari Woro Widowati bersama Ilux ya. Dan nanti ada Trisno Tekan Mati, Mita undur diri. Ketemu lagi besok pagi ya. Aduh, salam sayang selalu deh untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Mita, mohon maaf ya kalau ada lagu yang belum keputer. Besok bersua lagi. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini selalu membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan buat Anda dan keluarga ya. Senang sekali saya Ayu L bisa hadir menemani kebersamaan Anda di program Gado-gado Campur Sari, di mana program ini menghadirkan koleksi lagu-lagu campur sari, langgam Jawa, hingga teman-teman pilihan yang siap menghangatkan suasana malam Anda. Dan selama beberapa jam ke depan kita bakal menikmati alunan musik yang penuh makna, berbagi cerita, berbagi salam, serta tentu saja lagu-lagu favorit pilihan Anda. Jadi jangan ragu untuk itu berpartisipasi dengan mengirimkan salam, pesan, ataupun mau request lagu ya. Jangan kemana-mana, saya juga masih bakal selalu menghadirkan informasi terkini, ter-up to date ya. Buat Anda yang malam hari ini lagi berkumpul barengan keluarga, melepas rasa lelah, ngobrol barengan pasangan Anda, barengan putra-putri Anda, ini sesuatu yang luar biasa ya gak sih? Siapkan secangkir kopi atau teh hangat, atau sekedar bersantai bersama keluarga, karena malam ini akan menikmati perjalanan musik yang penuh kenangan dan kebersamaan. Jangan kemana-mana, saya Ayu L akan siap menemani kebersamaan Anda, tetap bersama saya di Gado-gado Campur Sari Magelangan. Karena malam akan terasa semakin indah bersama alunan lagu Gado-gado Campur Sari. Baik, kita buka bersama lewat alunan lagu atau tembang Mawar Biru dari Bayu Nurhana. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Gado-gado Campur Sari Magelangan.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasile.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: itu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terus 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Gaduh-Gaduh Campur Sari sampai pukul 22 ya. Sahabat pendengar, sebuah berita dari Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan sejumlah pihak bahwa Indonesia akan kolaps karena Indonesia semakin kuat ya. Dan Prabowo menyampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna Jakarta pada Senin 20 Juli 2026 di mana katanya bahwa dia sudah melihat sekarang apa yang dicapai. Bulan ini akan kolab, bukan kolab, tapi apa ini ya? Semakin hari semakin kuat katanya. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan berbagai belahan dunia sedang mengalami perang. Namun di tengah kondisi ini, Prabowo mengatakan kondisi berhasil swasembada pangan. Dan dunia yang serba tidak menentu, tapi Indonesia tetap tenang katanya. Di sektor energi, menurutnya Indonesia masih jauh lebih siap dari negara lain. Dan masalah energi pun tidak menjadi kesulitan ya. Di kesempatan itu Prabowo mengatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Seperti itu. Oleh karena itu Prabowo menegaskan pemerintah bekerja dengan sangat keras. Dan ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Okay. Barangkali ada yang mau menyampaikan pantun di malam hari ini, boleh banget ditunggu ya. Hewan marmut warnanya putih, cakep si imut. Siapa yang punya, gak nyambung ya. Majumadi Putra Humas Spring Sewu Lampung, Tansa Monitor Bayu. Tansa 1 Monitor siap. Pak Jumadi Putra Humas ya. Pring Lampung Mas Kiki Bojonegoro naik terus apanya Kak Aryo Soleh. Kak Eka Yuda bentar bun, parkin enggak, mau nyiapin makan buat putri siap. Awal lagi ya. Dulu gelatik sekarang cendrawasih. Dulu cantik sekarang masih masuk enggak nih. Apalagi ya. Burung gelatik terlihat anteng. Hey, kamu menarik atau ganteng? Nyambung gak sih? Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El. Dan saya bakal sapa dulu. Ada Buriona Didudan, selamat malam gaduh-gaduh campur sari. Bayu El, Buriona Didudan request lagu SMU Mantos. Salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bu Aryani, Bu Daiti, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti, Ariati, Bu Sekar dan semuanya. Buat Mbak Ayu, metugas ya, tetap semangat sampai pernah nanti, hati selalu bahagia, moga rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Pak Herman Tidar Udara Utara. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Nyuwun sekar Pak Cobaning Urep. Katur buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Arianti, Mbak Nuki, Mbak Murni, Mbak Susi Gusto yang kang nyawici wonten Radio Magelang FM sugeng midhangetaken kagem penyiar pun sugeng ejejeban ngantos paripurna. Nggih, sugeng dalu katur Mbak Win, Mbak Wina wonten Kalinegoro, mungge enggal paringi sehat. Oke, terima kasih Mas Eko Yuda. Sugeng dalu ugi buat Pak Untung Samidi, pinaringan sehat-sehat ya Pak Untung. Juga buat Mama Olga, sehat-sehat buat Bu Mariono, paringi sehat-sehat terus ya. Air beriak tanda tak dalam, cakep. Air tenang menghanyutkan, cakep. Izinkan aku mengucapkan salam selamat malam. Okay, terima kasih, selamat malam juga. Disapa dulu di 366899. Aduh, halo, selamat malam gaduh-gaduh campur sari.
2: Sugeng dalu, Pak Ibu.
1: Sugeng dalu kok putus-putus suara nih?
2: Lo Pak Nobakmi karang kidul.
1: Pak Nobakmi karang kidul. Sugeng dalu Pak No.
2: Yes, Pak.
1: Kok empon dalu, empon dangu mboten mingga?
2: Ah, tadi rapena awak itu, Pak.
1: Saat ini pun sehat, toh?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Laris manis Tanjung Kimpul, Pak No.
2: Amin, amin.
1: Dagang yang laris, duitnya ngumpul. Monggo, nyun sekarang apa? Napa? Pak Noh?
2: Putra Nuswantoro.
1: Oh, Putra Nuswantoro. Nggih, kinto natur salam katur cinten.
2: Dagang pakun kebakti.
1: Nggih.
2: Kemenigo Bu Ariani.
1: Oh, nggih.
2: Pak Ipan.
1: Nggih.
2: Alat Mariono.
1: Siap.
2: Yeah. Yang konten Tunggungan
1: Bu Indarto.
2: Yeah.
1: Siap.
2: Mungkin-mungkin gak kemenjengan agar gak itu kan buat mari kesehatan.
1: Amin.
2: Mungkin tambah banyak.
1: Amin.
2: Nggih,
1: matur nuwun Pak Noh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noh, bami wonten Karang Kidul. Nggih, matur nuwun. Ugi wonten Busa Dua. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busa Dua wonten Jambe Wangi nyuwun sekar kapusan janji digem. Yuni Sara, Katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinggoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Royanto, Gusteyo Pandemen Radio Magelang FM. Katur Mbak Ayu, mugi sehat, kada rezeki nipon, suka aktivitas kantos paripurno. Amin, Allahumma amin. Tunggu sakun turipun Katur Busa Dua, nge. Ugi sugeng dalu. Katur yang Dipoyono, Pak Toha juga, nge. Katur Stemawon ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu El wonten giaran gado-gado campur sari layang katresnan kula wau ingkang ngersakaken sinten nggih kalajengaken perahu layar katur panjenengan sedaya ingkang tansah setya ingkang phone live wonten 3600 samangke sasampunipun sekaring kang kula aturaken panjenengan kula tampi malih nggih Ayu El wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data?
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Gado-gado, campur sari.

103,3 Sel Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 10 malam ya. Mas Bowo Magelang ye. Sahabat, ledakan terjadi di perumahan mewah Grand Polonia Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan pada Senin 20 Juli sore, di mana sejumlah orang diduga terjebak di dalam reruntuhan rumah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Medan, Wandro Abadi Agnelus Malau, membenarkan ada beberapa orang yang terjebak di dalam bangunan. Di mana Wandro juga menyampaikan bahwa mereka mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut, anggota langsung turun ke lokasi informasinya ya. Dan ledakan diduga berasal dari rumah berlantai 2, nomor 3B, lingkungan 5, Kelurahan Sukadamai. Kerasnya ledakan menyebabkan bagian depan bangunan hancur dan material rumah berserakan hingga menghantam sedikitnya 3 unit mobil yang terparkir di depan rumah. Petugas gabungan belum dapat masuk ke dalam bangunan karena kondisi reruntuhan yang cukup berat dan membutuhkan alat berat. Sementara itu, Wandro mengaku belum mengetahui penyebab ledakan. Petugas belum bisa masuk ke dalam karena memang butuh alat berat ya. Dan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari tim lapangan serta hasil penyelidikan kepolisian untuk memastikan jumlah korban maupun penyebab ledakan. Informasinya memang ada yang masih terjebak. Dan saat petugas masih bekerja di lapangan karena proses evakuasi belum selesai. Secara terpisah, Camat Medan Polonia Alfi Pani mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kondisi rumah yang diduga menjadi sumber ledakan adalah atau mengalami kerusakan berat, di mana yang meledak satu rumah tetapi rumah di sekitarnya terdampak. Menurutnya, dampak ledakan tidak hanya merusak bangunan utama tetapi juga beberapa rumah yang berada di sisi kiri kanan lokasi kejadian, di mana dari sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan akibat ledakan. Matur nuwun Bu Endang Wahyu. Halo. Assalamualaikum Mbak Yual. Waalaikumsalam. Selamat malam. Gaduh-gaduh campur sari Bu Endang Wahyu di Brum Korpri. Request lagu Jambu Ala. Siap. Mau kirim salam ya Mbak. Salam buat teman-teman pendengar Magelang FM dan teman Merati. Dan salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Saduo, Pak Royanto Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, kemudian Pak Prianto, Mbak Tuti Arianti, Pak Herman, Pak Tarmono sekalian. Untuk Mbak Yual yang baru tugas, semoga tetap semangat, amin. Oh ya Mbak, ada salam yang ketinggalan dari Bu Heni dan Pak Pujo di Karanggading. Waalaikumsalam, salam kembali. Dari Pak, siapa nih? Pak Ristan Candi Mulyo, halo selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Kula nyuwun lagu Campur Sari Kijing Miring. Waduh, Kijing Miring kok boleh tem lebet ya. Melebet ya wantan kloningan nyamleng ya. Monggo diketosana sipun Pak Ristan Candi Mulyo. Mugi ke rumah Gelang FM kali Mbak Ayu tansah pinaringan sehat Mbak. Kula Ristan Mustangin. Salam tentrem. Salam tentrem mugi nge Mas Rintan nge. Mbak Murni, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Murni. Gaduh-gaduh campur sari. Bari kita natur salam kagem Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bunda Riono, Bu Indarto sekalian, Mama Vega sekalian, Pak Tarmono, juga semua grup Merati. Tembangi lingsir wengi matur nuwun nggih Mbak, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, salam sehat selalu, ki lancar rezekinipun. Amin. Matur nuwun. Ada Kepusan Janji di Kempot Yunisara. Kemudian nanti SMU mantos buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Gaduh-gaduh Campur Sari Magelangan. Dados Mas.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor,
1: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus ke... Bu,

0: Ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi apa to, Bu?
0: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
0: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sahabat, pemerintah menyiapkan ketentuan insentif pajak penghasilan PPh 0% hingga 50 tahun dalam rancangan Undang-Undang RUU Pusat Financial Internasional Indonesia. Pengesahan RUU PFII menjadi undang-undang akan dibahas dalam rapat paripurna DPR RI besok 21 Juli ya. Di mana pemerintah menegaskan fasilitas tersebut tetap mengacu pada ketentuan global minimum tax atau GMT. Dan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan SPSK, Kementerian Keuangan Kemenko Herman Sahirudin menyampaikan, pembahasan mengenai insentif fiskal dalam RUU PFII masih menunggu pengesahan di rapat paripurna. Dan selain PPh, aturan dalam RUU juga mencakup PPN, PPNBM hingga bea masuk. Herman mengatakan insentif yang diberikan tersebut tidak jauh berbeda dengan pusat keuangan internasional di negara lain. Ia menilai daya tarik utama dalam sebuah financial center bukan hanya insentif fiskal, tetapi juga kepastian hukum yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia. Financial center yang masih penting adalah kepastian hukumnya ya, seperti itu. Maturnuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah, ingkang tansah setia nyawiji kalian kula ayu el, wonten giaran gado-gado campur sari. Ada Oma Hesti. Assalamualaikum gado-gado campur sari. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam juga. Oma request jambu alas. Oke. Senada dengan siapa tadi ya? Jambu alas itu Bu Endang Wayo apa siapa ya kok lupa. Dikirim untuk Opa Ari, Mbak Murni.

Mama Vega, Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Titi, Mbak Tini, Putri Kabayan, dan semuanya aja selamat menikmati kopi malam. Wih, dasar syahdu ya. Untuk yang tugas, makasih Mbak Tugas hingga paripurna. Moga lelahnya menjadi berkah, amin. Oma tunggu lagunya, sabar ya Oma. Je, katar panjang dengan setengkang tansa sakat yang mana. Engkang tansa setia nyawici. Kalian kula ayu el, wantan kiaran. Gaduh-gaduh campur sari. Wonten camping gunung, kalajengaken jambu alas. Katur panjenengan, wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Dados.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Duh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Gado-gado, campur sari.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gado-gado campur sari. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang tansah setya nyawiji. Kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari. Mugia dalu menika panjenengan tansah pinaringan kasarasan kabagian berkah melimpah barokah mekaten nggih. Kala wau ingkang nyuwun pacobaning urip kula aturaken. Putra Nuswantara ugi kula aturaken katur panjenengan sami. Kula Ayu El tansih tansah setya nyawiji kalian panjenengan wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan dados mase.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT? Hmm.

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
4: Betul sekali Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 20 Juli pada tahun 1822 lalu, merupakan hari kelahiran seorang tokoh terkenal di cabang ilmu biologi. Dia bernama Gregor Mendel, yang telah menciptakan hukum Mendel. Hukum Mendel inilah yang menjadi dasar dalam perkembangan dunia genetika saat ini. Insan Edukasi, Gregor Mendel terlahir dengan nama Johann Mendel pada tanggal 20 Juli tahun 1822 di kota Henserdorf, Austria, atau saat ini masuk wilayah Republik Ceko. Sejak masa kecil, Mendel bekerja sebagai tukang kebun. Saat usia muda, ia belajar filsafat dan fisika di Fakultas Filsafat Universitas Olomouc. Namun, karena ia kesulitan finansial selama kuliah, dia pun akhirnya menjadi biarawan agar mendapatkan beasiswa sekolah secara gratis. Terlahir sebagai Johann Mendel, dia pun mendapatkan nama tambahan Gregor setelah dia resmi menjadi biarawan. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, dan di saat itulah Gregor Mendel banyak melakukan eksperimen tentang persilangan tanaman. Insan Edukasi, berlatar belakang sebagai keluarga petani, membuat Gregor Mendel tertarik mempelajari ilmu biologi, terutama mengenai persilangan tanaman. Meskipun selama berabad-abad, para petani sudah mengetahui bahwa dari persilangan tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhan seperti yang diinginkan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Gregor Mendel mencoba bereksperimen dengan tanaman kacang polong. Dia mencoba menyilangkan banyak tanaman kacang polong dengan 7 karakteristik yang berbeda, yaitu tinggi tanaman, bentuk polong dan warna, bentuk biji dan warna, dan posisi bunga dan warna. Dengan warna biji, ia menemukan bahwa ketika kacang berbiji kuning dan kacang berbiji hijau dibiakkan bersama-sama, maka keturunan mereka selalu kuning. Namun pada generasi berikutnya, kacang hijau muncul kembali pada rasio 1:3. Untuk menjelaskan fenomena ini, Mendel menciptakan istilah resesif dan dominan, mengacu pada ciri-ciri karakteristik tertentu. Dalam hal ini, kacang berbiji kuning mempunyai sifat dominan, sementara kacang berbiji hijau bersifat resesif, sehingga ketika dua jenis tanaman ini disilangkan, akan lebih sering menghasilkan jenis kacang kuning. Namun jenis resesif tidak hilang seketika. Hasil persilangan terjadi, namun dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, dia berkesimpulan bahwa pada sebuah tanaman, ada sebuah faktor tidak terlihat yang menjadi faktor penentu sifat keturunan yang pada masa kini disebut gen. Eksperimen ini membuatnya menghasilkan apa yang disebut hukum pewarisan Mendel. Ia menerbitkan hasil penelitiannya ini pada tahun 1866. Insan Edukasi, pada awalnya komunitas ilmiah menolak karya Mendel, bahkan hingga hari kematiannya. Namun artikel hasil penelitian Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900 oleh 3 ilmuwan botani dari 3 bangsa yang berbeda-beda, yaitu Hugo de Vries dari negeri Belanda, Karl Cornels dari Jerman, dan Erich von Tesmark dari Austria. Secara terpisah, mereka mempelajari sendiri hukum Mendel. Hasil percobaan yang mereka lakukan semakin memperkuat pendapat Mendel. Pada tahun itu juga, William Bateson, ilmuwan berkebangsaan Inggris, menemukan kertas kerja Mendel yang asli dan segera mengenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan. Karya Mendel pun akhirnya diakui dunia dan dia dijuluki sebagai bapak genetika modern.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

songo ndalu saat waktu di studio. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketi manah, ingkang tansah nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari nggih. Saking Bunda Erna wonten 242 kap 242 nggih. Sugendalu Mbak Ayu El, sugendalu gabung di gado-gado campur sari Magelang FM. Salam buat Bu Asi Penggaron, Pak Kasroni dan istri, Pak Sumargo, Pak Supai, Butik Toyo, Mbak Rohmiati, Mbak Encis, Mbak Wintarti, Mas Iput Borsel. Request no Didi Kempot. Kirien no Didi Kempot anten boten ge. Meniko katur panjenengan sedaya ing dalu meniko mbok pilih tasih nopo nje. Tasih menopo kemawon utawi mbok pilih persiapan badhe istirahat nggih. Nenggo kali mangke kula paripurna nggih. Kira langkung setunggal jamale kula dados nyawiji kalian panjenengan. Mugiun dalu menika panjenengan tansah pinaringan bagas kasarasan, tansah pinaringan penggali ingkang tansah sumringah mekaten. Ugi matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari nggih. Dalu menika kula badhe ngaturaken info lowongan kerja nggih. Ingkang pertama, lowongan kerja dari FIF Group Cabang Magelang. Kualifikasi pria wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki SIM C, terbuka bagi fresh graduate, job collection file, customer service dan telemarketing. Monggo Anda bisa masukkan berkas lamaran, surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SIM C, fotokopi SKCK, pasfoto berwarna 4x6, benefit, gaji pokok, insentif, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, dan jenjang karir. Lamaran bisa ditujukan ke kantor FIF Group Cabang Magelang atau bisa menghubungi kontak person di 0881264847 menikonge. Yang kemudian informasi loker yang berikutnya, come join us di mana nih? KSPPS Anugerah Cabang Magelang untuk customer service. Kualifikasi wanita, pendidikan minimal D3 semua jurusan atau SMA SMK berpengalaman, tinggi badan minimal 155 cm, berpenampilan menarik dan komunikatif, menyukai tantangan, dapat bekerja secara tim maupun individu, aktif, kreatif, jujur dan bertanggung jawab. Fasilitas mes karyawan, kemudian ada uang operasional, gaji sangat menarik, bonus dan insentif tidak terbatas, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kontak person Anda bisa menghubungi nomor 0852-2996-1145 atau email di recruitment.anugerahsyariah@gmail.com. Salajengipun masih di KSPPS Anugerah. Untuk founding officer pria wanita, pendidikan minimal SMA SMK, berpengalaman di bidang founding atau founding officer, marketing minimal 1 tahun, berpenampilan menarik dan komunikatif, bersedia bekerja di lapangan dan menyukai tantangan, memiliki SIM CA, penempatan sesuai domisili atau kebutuhan. Kemudian staf operasional pria, pendidikan minimal SMA SMK, berpenampilan menarik dan komunikatif, bersedia bekerja di lapangan dan menyukai tantangan, memiliki SIM C, penempatan sesuai domisili kebutuhan. Fasilitas mes karyawan, uang operasional, gaji sangat menarik, bonus dan insentif tidak terbatas, dan BPJS Ketenagakerjaan juga kesehatan ya. Tadi lamaran silakan Anda bisa dikirim melalui email recruitment.anugerahsyariah@gmail.com atau melalui telepon WhatsApp 0852-2996-1145. Wonten ayun-ayun gobyok.
Nggih. Terus Nudi dikempot ugi alun-alun Nganjuk atur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah gado-gado campur sari.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif ku apa toh Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
1: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Gado-gado, campur sari.

0: Edo campur sari magelangan sampun tabuh 9 malam songondalu langkungipun kawan doso kalih menit nggih. Nggih matur nuwun katur panjenengan ingkang tansah setya nyawiji kalian kula wonten kiyaran gadu-gadu campur sari. Amargi sekar ingkang badhe kula aturaken menika lumayan panjang nggih. Oh, wonten telepon nomor telepon ingkang masuk rumiyin kula tampi rumiyin wonten 366-8999. Gadu-gadu campur sari sugeng dalu.
1: Sugeng dalu sampeyan
0: apa? Asih, sugeng dalu Pak Tarmono dening sare. Alhamdulillah rencangi kula. Sehat to, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Badhe ngrasakaken segar?
1: Mboten mboten.
0: Ning kok kados lemes to, Pak?
1: Anje kon kerekaran
0: nang nggih. Nggih. Nggih. Mugi-mugi mangke anggenipun ngaso, anggenipun sare pinaringan sekeca nggih, Pak.
1: Iya.
0: Kersane menjang subuh anggenipun wungu badhe nindakaken salat subuh pinaringan seger semangat ngoten.
1: Nggih, matur nuwun ngoten.
0: Oh, nggih. Estu mboten ngersake lagu?
1: Anjir, biasanya aku terkenal atau aku rasa aku nyambangnya.
0: Pribun?
1: Aku rasa nyambangnya biasanya Nisa Sayonara.
0: Oh, ini kok campur sari nopo pamit gesang?
1: Iya,
0: pamitan gesang, ya?
1: Iya, ini ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun katur Pak Tarmono wonten Jumbleng Muntilan, nggih. Wah, ampun leleh-leleh dados lemes ngendikanipun. Salam kagem ibu nggih. Ugi sepindah malih katur sederek ingkang tasih pemulihan setelah dirawat wonten Mbak Wina wonten Kalinegoro, lajeng Pak Untung Samidi, ugi Mama Olga, mugi enggal pulih pinaringan sehat malih seger bagas kasarasan mekaten nggih. Nggih kados sampun paripurna anggen kula matur kalian panjenengan sami nyawiji wonten kiyaran gedo-gedo campur sari sekar pungkasan ingkang badhe kula aturaken wonten sesi deman gelang kalung ugi pamitan nggih. Kersane wekdalipun cekap menika. Tiga lagu ngoten nggih. Nggih matur nuwun kula Ayu El ndur diri. Sugeng asuh sugeng menapa kowe mawon. Mugi-mugi panjenengan minjang-injang anggenipun wungu pinaringan seger menapa ingkang dados jejibahan pinaringan lancar. Penggalih ingkang tansah sekeca sumringah napa yang gadai raos legowo semeleh ngoten nggih. Matur nuwun kula Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu gado-gado campur sari dados.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

suci Bhagavad Gita. Sri Krishna bersabda, serahkanlah segala perbuatanmu kepadaku secara mental. Jadikanlah aku sebagai tujuan tertinggimu dengan berlindung pada yoga kebijaksanaan. Pusatkanlah pikiranmu senantiasa kepadaku. Sloka ini mengandung makna yang sangat dalam tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tugas, tanggung jawab, tantangan, dan persoalan. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, cemas, bahkan putus asa ketika hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain, ketika kita berhasil, manusia sering terjebak dalam rasa bangga yang berlebihan dan melupakan sumber kekuatan yang sesungguhnya. Melalui sloka ini, Sri Krishna mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hendaknya dipersembahkan kepada Sang Hyang.

yang dimaksud adalah melakukan setiap pekerjaan dengan tulus, penuh tanggung jawab, dan dilandasi kesadaran bahwa semua kemampuan yang kita miliki itu adalah berasal dari anugerah Sang Hyang Widiwasa. Contohnya, ketika seorang pelajar itu belajar dengan tekun dan jujur, sesungguhnya ia sedang mempersembahkan usahanya kepada Tuhan. Ketika seorang petani mengolah sawah dengan penuh kesabaran, seorang guru mendidik murid dengan penuh kasih sayang, seorang pegawai bekerja dengan

pengabdian kepada Tuhan apabila dilakukan dengan hati yang tulus dan berdasarkan Dharma. Sri Krishna juga mengajarkan agar manusia menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan tertinggi di dalam hidupnya. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengejar berbagai tujuan duniawi seperti kekayaan, jabatan, popularitas, dan kesenangan. Semua itu memang dapat menjadi sarana untuk menjalani kehidupan, tetapi bukan tujuan akhir. Kekayaan dapat habis, jabatan dapat berakhir, dan kesenangan duniawi bersifat sementara. Namun, hubungan spiritual dengan Tuhan merupakan kebahagiaan yang kekal dan tidak akan pernah hilang.

fisik atau gerakan tubuh semata. Namun, di dalam ajaran Bhagavad Gita, yoga sendiri memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam, yaitu merupakan jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan serta mencapai keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Yoga kebijaksanaan mengajarkan manusia untuk menggunakan akal budi yang jernih, hati yang bersih, dan kesadaran spiritual dalam setiap langkah kehidupan. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan tidak akan bertindak secara tergesa-gesa hanya karena dorongan emosi sesaat. Ia akan mempertimbangkan akibat dari setiap perkataan dan perbuatannya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ia berusaha memilih jalan yang sesuai dengan Dharma, meskipun terkadang jalan tersebut tidak mudah untuk dijalani. Kebijaksanaan juga membantu manusia mengendalikan kemarahan, keserakahan, kebencian, dan

memperoleh ketenangan batin yang kokoh. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah berbagai tantangan kehidupan. Ia tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain karena memahami bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Ia juga tidak mudah marah ketika menghadapi kesulitan, sebab ia menyadari bahwa setiap pengalaman mengandung pelajaran yang dapat membuat dirinya menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Selain itu, orang yang selalu mengingat Tuhan tidak akan terlalu takut menghadapi masa depan. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan rasa khawatir menguasai pikirannya. Ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan senantiasa membimbing dan memberikan jalan terbaik bagi setiap makhluk. Keyakinan inilah yang melahirkan sikap optimis, sabar, dan penuh rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ajaran Sri Krishna ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan manusia pada zaman sekarang. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tuntutan kehidupan modern, banyak orang mengalami tekanan hidup, kecemasan, dan stres. Tidak sedikit yang merasa gelisah karena terlalu memikirkan hasil yang ingin dicapai. Mereka khawatir jika gagal, takut kehilangan apa yang dimiliki, atau merasa kurang bahagia karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal di dalam kitab Bhagavad Gita mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak bergantung pada banyaknya harta, tingginya jabatan, ataupun pujian dari orang lain. Kebahagiaan sejati itu lahir dari hati yang ikhlas, pikiran yang damai, dan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, maka beban pikiran yang berlebihan akan berkurang. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap kegagalan maupun kesombongan atas keberhasilan. Sikap seperti inilah yang diajarkan di dalam Karma Yoga, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa keterikatan yang berlebihan terhadap hasil. Kita tetap dituntut untuk bekerja keras, belajar dengan tekun, melayani dengan tulus, dan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Namun, kita tidak boleh membiarkan hasil menjadi sumber kebahagiaan atau kesedihan yang berlebihan. Apapun hasil yang diperoleh hendaknya diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari kehendak Tuhan dan buah dari hukum karma yang bekerja secara adil dalam kehidupan. Apabila di dalam ajaran Bhagavad Gita bab 18 sloka 57 ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lahirlah pribadi-pribadi yang kuat secara mental, jujur dalam tindakan, disiplin dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab terhadap kewajibannya, serta memiliki ketenangan batin yang mendalam. Mereka akan bekerja bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan sebagai bentuk bakti kepada Sang Yang Widiwasa. Marilah kita belajar untuk menjalankan setiap tugas dengan sepenuh hati, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, serta mempersembahkan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada Sang Yang Widiwasa. Ketika bekerja, bekerjalah dengan tulus. Ketika belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika melayani sesama,

lakukanlah dengan kasih sayang. Dengan cara demikian, seluruh aktivitas kehidupan akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup pun akan terasa lebih bermakna, damai, penuh syukur, dan dipenuhi berkah spiritual yang membawa kebahagiaan lahir maupun batin. Melalui Bhagavad Gita bab 18 loka 57, Sri Krishna mengingatkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak diperoleh dengan menguasai dunia, melainkan dengan menguasai diri sendiri dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Manusia yang mampu mengendalikan pikirannya, menjaga kemurnian hatinya, dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup akan mampu menghadapi segala keadaan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, laksanakanlah setiap kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Berusahalah dengan sungguh-sungguh dan percayakan hasilnya kepada kehendak Tuhan dengan hati yang tulus serta pikiran yang senantiasa selalu mengingat Sang Yang Widiwasa. Kita akan mampu menghadapi setiap tantangan hidup dengan tenang, kuat,

pagi, good morning. Apa kabar pagi ini dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ketemu lagi bareng saya Mita ya. Pagi ini bakal membersamaimu sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru ya. Pagi ini ngomong-ngomong, apa sih yang membuat kamu semangat? Iya, karena ketemu dengan teman-teman barangkali, atau ada sesuatu yang benar-benar ingin kamu lakukan dengan sebaik mungkin daripada hari kemarin gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama semangat ya pagi ini ya. Jangan lupa langsung aja yang pengen kirim semangat pagi ini buat orang yang disayang, teman-teman tercinta juga, langsung aja bisa gabung lewat WhatsApp di Radio Magelang FM di 0882 103 5 103 5, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Tidak usah khawatir juga nih yang lagi ada di jalan barangkali atau di luar kota, tetap bisa dengerin RPPL Radio Magelang FM melalui streaming ya di jogjastreamers.com, pilih RPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Tar monitor dulu yuk ketua. Ya, tar monitor, ada saya ketua. Ada Mita ketua. Di Semangat Pagi ketua.

0: kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Biara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu. Hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi yang lagi siap-siap ya untuk aktivitas di pagi hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Iya, Mita berharap sekali deh pagi hari ini tentu saja akan bisa melakukan hal lebih banyak lagi dan lebih baik lagi dibanding hari kemarin ya. Oke, mohon maaf, ini WA Radio Magelang FM-nya belum bisa dibuka ya. Nih, kayaknya mesti update dulu ya. Oke, tungguin ya. Sedikit lemot ini ya, oke. Terima kasih ya, selamat pagi Mbak Murni, selalu gabung, Pak Herman, Pak Arifin yang ada di Gorontalo juga. Thank you, selamat pagi, selamat siapin aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya. Jangan kebanyakan harapan. Harapan kadang suka gak pasti, tapi orang itu harus punya harapan. Harapan itu kan kayak lilin gitu ya, yang terus bisa menyala. Menyala, apalagi kita ingin mewujudkan harapan tentu saja dengan perjuangan, ya kan? Yuk, terima kasih juga yang baru aja nyatu ya di 103,5 Magelang FM. Oke, sabar ya, WhatsApp-nya nanti ditunggu deh. Pasti nanti kebaca semuanya. Tapi itu tadi, sabar. Ya, orang sabar ada sesuatu hadiah entar ya. Pastilah ya. Oke, sahabat pendengar, Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil membongkar jaringan judi daring atau online berskala besar yang memiliki omzet mencapai sekitar 96 miliar rupiah. Gila banget ya. Nah, praktik ilegal tersebut dijalankan melalui sejumlah aplikasi yang menyediakan fitur pembelian koin untuk bermain game dengan sistem taruhan. Dikutip dari kompas.com pagi ini ya, pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu operasi besar dalam pemberantasan judi online di wilayah Jawa Barat, mengingat jaringan yang terlibat beroperasi lintas daerah hingga melibatkan warga negara asing. Oke, yuk, stop judi online. Jangan ini deh, jangan sampai terbius ya. Main game, ternyata judi online. Janganlah ya. Satu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengeneng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bertolt Urbeh, seorang novelis dari Jerman, pernah mengatakan, "Barang siapa yang selalu mencurigai orang lain, sesungguhnya ia sendiri tidak dapat dipercaya."
1: Insan edukasi. Berburuk sangka dan curiga berlebihan terhadap orang lain adalah salah satu bentuk penyakit hati yang berbahaya. Banyak dari kita telah merasakan dampak yang ditimbulkan oleh sifat ini. Perpecahan dan peperangan timbul dikarenakan sifat curiga yang berlebihan. Oleh karena itu, berpikirlah positif, karena bisa jadi orang lain tidaklah seburuk yang kita kira. Kita hanya bisa melihat apa yang tampak, namun tidak tahu niatan baik apa yang ada di hatinya. Berbaik sangka dan berpikir positif dapat menyelamatkan hati dan hidup kita. Sebab hati yang bersih adalah hati yang tidak menyimpan kebencian. Hati yang tentram adalah hati yang tidak memendam curiga dan a priori terhadap orang lain. Dan hati yang berseri-seri adalah hati yang selalu berpikir positif bagi dirinya maupun orang lain. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda berpikir dan bertindak positif hari ini?

0: program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pakar kebijakan publik lingkungan sekaligus mantan wali kota Pariaman, Genius Umar, membagikan sudut pandang strategis mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan. Dikutip dari laman RRI hari ini, Genius menekankan pentingnya evaluasi pengalaman masa lalu untuk memperkuat arah kebijakan kebersihan di Indonesia. Genius mengisahkan pengalaman berkesannya saat mengunjungi Korea Selatan yang memiliki tata kota sangat bersih tanpa adanya sampah yang berserakan di ruang publik. Ketiadaan tempat sampah umum di berbagai sudut jalan tidak lantas membuat masyarakat di sana membuang sampah sembarangan, dan sebuah fakta yang menarik perhatian. Kebersihan kota bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya tempat sampah, armada pengangkut, atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Permasalahan sampah di Indonesia, menurut Genius, tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional di lapangan semata. Masalah mendasar ini mencakup aspek tata kelola pemerintahan, kepemimpinan yang visioner, pendidikan masyarakat, serta perubahan perilaku secara kolektif. Sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

di jalan, sahabat pendengar yang mau berangkat ke tempat aktivitas, selamat bekerja dengan sebaik mungkin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan Mita masih terus hadirkan lagu-lagu yang oke banget ya. Di mana lagi kalau bukan di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Oke, sama kadang-kadang gitu ya Kak Emi ya. Abis ini lagunya deh, ada Kak Miu Miu. Selamat pagi juga, thank you. WA radionya sabar ya, ini ada sedikit trouble, jadi belum bisa dibuka. Oke, iya, kenangan terindah bagiku. Iya, pastilah ya. Nanti bisa disepil ya, indahnya apa aja gitu ya. Kak Ari, thank you banget deh kebersamaannya. Kak Abdurrahman juga selamat pagi. Oke, Miu Piu selamat pagi juga. Nih lagunya terbaru dari The Virgin dengan apa tadi? Dengan Cinta Gila. Cinta Gila? Cinta Gila atau Cinta Gila bener ya? Cinta Gila ya? Cinta Gila. Gila apa? Gila Dangdut? Oke. Ini ciptaan Dani Ahmad ya. Oke, kita akan dengerin bersama-sama. Selamat pagi juga Javi, terima kasih. Mohon maaf, ini WA-nya belum bisa kebuka, tapi aku tahu kalau ada Javi gitu ya yang udah atensi, ada Mbak Irna Dwi juga. Oke, maaf, nanti bisa deh. Oh, udah bisa, alhamdulillah kalau begitu ya. Udah bisa, thank you. Apa kabarnya? Siapa ini? Selamat pagi ya Theo ya. Selamat beraktivitas Pak Herman. Oke, nanti satu persatu Mbak Susi juga, Mbak Widya Buriono. Oke, nanti dibacain semuanya ya abis warta berita. Tadi soalnya WA-nya belum bisa dibaca. Oke, ini spesial banget buat Kak Emi ya. Lagu milik The Virgin, Cinta Gila. Ini ciptaan Ahmad Dhani, luar biasa. Yuk, semoga bisa menambah semangat aja di pagi hari ini. Halo Kak User, Balikpapan.